0: Kodi uliriza chenda munyaka tanyesenya fama Radio Sapiencia inkuruza ya magazi Enoje radio chenda munyaka tanyesenya fama
1: Radio ya Kelezia.

0: I am full young siki, maybe Miss Anio. Radio Sapiencia.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa ku mwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Kenda munya katonye senya fama. Enkuruze ya magazi. Ochari mukatimba kebye misanyo extra.
2: Right, wabali nyo gwe na chajie kumideko, chienda mnyakto nye senya, Radio Sapiencia, pia tambla na katimba, akibie mizanyo extra, uline pade seruma gomu bebez, tuchave pera mpola mpola, ne 22bet. Gula o account, osobro kupera ngo siwa ne 22bet, atera obire umuanguzi. Changu nyo kupera ngo gula o account, gena musimu yo, wogenda ku internet, ojia kupera ngo teka 22bet.ug. Website ya feji ya kuberange jao kusimu yo. Gende wale chigambo register chinyi game. Jusa ambiba kusabu kuli amanyago. Nini namba yo. Namba ye yesimu. Katuwali awagenda promo code. Ujia kuberange otekao katimba. Awagenda promo code. Ujia kuberange otekao katimba. Then nyiga mu chigambo register. Ujia kuberange wega taku 22bet. Bezonga zona. Ziberenga zitambla. Tandaweza habili mwetan, tokirizwa kuberangu siba, chokana wa siba, berangu siba, nubuvunanyizwa. Basiba vacho games kweziri, atera zigabira dala akasimbi, ne options zenja wolo kumipira, sobulo kuberangu siba kumakona, sobulo kusiba kubatebi, sobulo kuberangu siba kukadi. Nugamba guruguli muyeru kadi weziri. Upakujia kuberamu ready kadi, ngulia sende. Kale no, siba ne 22bet, bobo siba, siba na buvunanyizwa, atanaweza habiri mwetanto kilisi wakubera ngo siba kusaidie. Tuchatambula mpula mpula paka wali kusawe wengendo kubera nga kwele kereza. Ochialine pade seruma gomu bebez tuchabe bera ne 22bet. Atanafuna mipira genda kukodi kugambie nga tuwakalia chibimba odi nkaga. Chinatadee chilo chona korajo kakati ate nkuletete LCT biri nga ziri ku docketm. Gubojia yo leti badi, ojia kufuna leti badi ye njini, over biri, sikola odi makumi ya biri. Then oberengo ufuni lako nechi bimba, chikola odi makumi ya asatu. In fact, ziri over biri, sikola odi makumi ya asatu, nechi bimba, chikola odi makumi ya asatu. Mkugambi haka unge skalero njagala, mkula gire kubo yereri. Mkweli siti biri, echi bimba, odi makumi ya asatu, ne leti badi, over biri, odi makumi ya asatu. Zona zirie, nganzigabide kudoke tiemu. Zona zirie, nganzigabide kudoke tiemu. Katigwe chobo kula gendo jio leti badi uja kubira ngu funila kechi bimba. Gendo waliku 22bet ubere ngu siba. Sivisa buvunanyi siba. Atanda weza habili mwetanto kili siba kubira ngu siba. Uja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Nyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Upo ita ubere ngu funa kumipire ejo. Sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Bobo siba siba na pufunanyi siba. Atana weza habili mwetan. Tokili siba kubira ngu siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Bobo ita. Tuberenga tubebira ampola ampola. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Paka jezenila zona kweziri VIP kweri. Late bird kugambi wajifuna ufunila kechi bimba. Ezuli city biri nga wezi janja galambala gire kubo yere wezifunila kudoket yem nizituwa send. Akatambula kwe gali kudoket then ne ordinary kweri. Ordinary kula odi chikumi kweri. Na yosu ulo kubera ngo wajifuna. Njagala Friday nongendo kuda waliye chilo mkaga paka musambu. At least nga wali muntu walide kusend. Nga wali awuli lizomu webiz walide kusend. Tulio kusend. Kasto uliangu mlido gubu mbutia umanya. Ukulia kuba kuli waguru nyo. Reti kwe tulira yeyonge to kubera ngeirinya. Wade wiki ya lite tani sebo lunji. Nega kati ya chitu titani so kubera nga chibu mbutia. Genda kutoke tioberengo ufuna kumipira. Ngo njiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Njiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Oberengo ufuna kumipira ejo. Kakensa biri abiri mukaga tewerabira gwe. Agoberere bie mizanyo, jangwe wandi sewa no Radio Sapiencia. Osobolo kuberanga ate, oberomu kuwabo, abajyo kuberanga ba wangule ebirabo. Kunkome riru, singo oberomu kuwabo. Aba bumbu zepa kamufaino mkakensa biri abiri mukaga. Jangwe wandi se, nemi tuwale biri joka. ensimbi eza Uganda, obeerenga ate obeera omukwawo bannamukisa abasobola okubeera nga

0: Oliriza chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magezi. Tenda munya katanya sinya fama.
1: Oh mana nasanga. Nasanga.
0: Radio Sapiencia.

Olivisa chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magezi. Chenda munya katanya sinya fama.